0: atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

95,5 Star FM, Tuhan yang mengubahkan gelap jadi terang dan menghapuskan semua air mata. Mari kita percaya, tiada yang mustahil. Bersama Yesus kita pasti menjadi pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali menyapa dulu yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Diah Susi Sulistia ya. Kemurahan dan kebaikan Tuhan melebihi dari hidup kita. Kita ada saat ini karena anugerahnya. Menyapa dengan kasih keluarga Budiana di Paiton dan di Bangil. Dan semua pendengar setiap Les Delot, mohon doa buat Joshua yang ada di Paiton yang sakit. Semoga lekas sembuh ya. Kak Gembak Nina, God bless you. Terima kasih Ibu Susi. Shalom, selamat pagi. Baik, ada sebuah kesaksian ya dari pendengar terkasih yang selalu setia di Star 105,5 FM. Dulu setelah menikah, mereka banyak uang yang keluar buat pernikahan dan mereka tidak mau mengandalkan orang tua jadi persediaan uang mereka. Dan uang mereka persediaannya menipis ya, dan tetap gigih bekerja, dan istrinya juga puji Tuhan. Puji Tuhan, waktu istri hamil dan mau mempunyai anak, saat itu mereka bingung. Besok harinya anak kami mau lahir dan saya tidak punya tempat bayi. Dan akhirnya mau pinjam kepada saudara, tapi beliaunya tidak mau meminjamkan. Padahal ya, dulu bapak ini sering menopang beliau. Bahkan bukan sering, tapi selalu ya. Begitulah, jika mengandalkan manusia pasti kecewa. Terus bapak ini tidak menyerah. Persediaan uang yang menipis, dia belikan rak TV yang dari besi dan diboncengnya dan bawa ke tukang las. Katanya tukang las buat apa ini, kan masih baru. Lalu bapak ini minta dirubah, dimodif jadi tempat bayi. Ya katanya nanti jam 3 sore boleh diambil. Tapi setelah bapak datang, mereka tidak memperbaiki, pendengar terkasih. Bahkan mengolok-ngolok. Ya ampun. Tapi bapak ini tetap tegar dan bonceng lagi lah TV itu, sembari hatinya hancur ya. Bagaimana nanti anak saya, bagaimana, pendengar terkasih? Coba bayangkan Kak, kita mau memiliki anak ya. Dan pasti kita bahagia sekali menyambut anak ya, sang anak nanti lahir ke dunia. Dan bagaimana nanti mau ditaruh di mana begitu ya, belum punya tempat bayi. Terus teringat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja lahir di tempat yang tidak layak. Nah, akhirnya bapak ini memiliki semangat baru lagi. Di saat bonceng rak TV itu muter-muter, tidak ada yang mau bantu. Sudah lemah dia ya. Dan pada saat itu ada orang tua yang mendorong motornya. Tapi bapak ini terhenti dan menanyakan kenapa didorong. Akhirnya bapak yang masih menggonceng membawa rak TV ini tadi ya, masih mau membantu mendorongnya sampai ke pom bensin. Senang dan bahagia bapaknya. Dan lalu bapak ini pamit, lalu tanya juga ya, buat apa rak TV itu, sekarang sudah jarang pakai gitu. Dan lalu bapak ini bercerita, dan bapak itu terharu mendengar cerita sang bapak ini. Bahkan dia menelpon tukang las, dan bapak ini disuruh ke sana meskipun sudah malam dikerjakan. Bahkan bapak ini tidak perlu membayar ongkosnya. Puji Tuhan. Dan anaknya sekarang Cencen namanya ya, sudah mempunyai tempat buat tidur. Dan rak TV itu disimpan sampai saat ini sebagai tanda pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.

Amin, amin, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, di saat kita lemah, di saat kita lelah, ya, jangan lupa. Kita punya Tuhan Yesus yang besar. Dia mengatasi segala masalah. Mungkin orang yang selalu kita tolong tidak berbuat sebaliknya kepada kita. Bahkan mungkin malah mengolok kita, menginjak kita. Dia lupa budi baik kita. Itu suatu peringatan bagi kita, ya, bahwa mengandalkan manusia seringkali membuat kita kecewa. Maka berharaplah dan mengandalkan Tuhan Yesus selalu. Pertolongan itu selalu ada. Kalau kita mampu berbuat baik kepada orang lain, pasti Tuhan juga menyediakan orang yang baik bagi kita. Mungkin memang bukan orang yang sama yang kita tolong, tetapi Tuhan sediakan orang yang baik yang juga akan menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tidak bisa seorang diri dalam menjalani hidup ini, ya. Kita perlu orang lain selain pasangan kita. Pada saat kita bekerja sama, maka kekuatan kita menjadi lebih besar dibandingkan kita melakukannya sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kok buat kesaksian yang sangat memberkati, menginspirasi dan memotivasi, ya. Biarlah kesaksian ini juga menjadi berkat bagi seluruh pendengar terkasih semuanya. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Amin.

105,5 Star FM, ingatlah selalu ada Tuhan yang menjadi pertolongan kita ya. Dan pasti Tuhan tergerak hatinya dan pasti akan membantu kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, ini yang di ujung-ujung ada Ibu Aci. Shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, mari kita bersatu hati, kita tutup Les The Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan namamu melalui Press The Lord program. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau sendirian lagi ya Bapa. Kami akan bersama-sama, bahkan bekerja sama dengan teman-teman supaya hidup kami maksimal. Kami tidak bisa seorang diri dalam menjalani hidup ini. Kami perlu orang lain selain pasangan kami. Pada saat kami bekerja sama, maka kekuatan kami menjadi lebih besar dibandingkan kami melakukannya sendiri. Kami percaya ya Bapa, saat kami lelah, Tuhan mengulurkan tangannya dan bekerja melalui teman-teman seiman yang saling menopang. Kami berdoa buat Ibu Aci, Ibu Diah Susi, buat Joshua, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna buat Joshua, juga Bapak Tony. Kami berdoa buat Cencen, Pak Asyen, buat Oma Liani Chandra, Fandi yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Tangerang, Tuhan berikan keselamatan sampai tujuan. Juga buat Ibu Rahayu yang habis jatuh, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesehatan selalu dan kesembuhan. Buat Ibu Diana di Paiton, Abah Wesel, Ibu Bertilianini, Om Yudi, Bapak Waluyo Adi, Ibu Anis di Nganjuk, Bapak Paulus Kumala, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Harjo, dan juga Amiruddin, Furin, seluruh pendengar terkasih yang lain, seluruh klien Radio Star FM, kami segenap kru, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Biarlah doa ini Tuhan dapat terjadi sesuai kehendak-Mu. Tidak lupa kami juga memohon kepada Engkau ketenteraman lingkungan, kedamaian bangsa dan negara. Kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka ya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, baik dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Bapa dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, duda, janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Yang bekerja di rumah, di luar, di mana saja, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan. Kami menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami segenap kru dapat bekerja saling menopang satu dengan yang lain dengan penuh kasih dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saatnya saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Press The Lord program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pun pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Pagi hari ini cuaca sedikit mendung sih. Tapi hati kita tetap cerah ceria ya. Sembari mempersiapkan segala sesuatunya di pagi hari ini, saya Nina Kurniawan menemani Anda. Tentunya bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini. Diperkirakan hujan ringan ya, dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: Mas.
1: Yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Ah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: sehat. Cute time dulu ah.
7: Cute time. Quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
8: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung, ada Amiruddin, dan menyapa semua kru, selamat pagi, selamat beraktivitas. Abah Wester Samplangan, selamat pagi. Mbak Nina, salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.

Menyapa juga Om Yudi. Mbak Nina tak temenin yo, pengen siaran tapi sambil masak enji. Aku hari ini bikin soto. Selamat bertugas saja. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi, selamat menikmati soto segarnya ya. Shalom Kak Asian, selamat pagi. Mbak Nina Situbondo hari ini mendung tapi tetap semangat. Pengen sarapan tajin pala, Pak. Ini yang masih PR ya, menjadi PR bentuk dan juga rasanya buat saya ya. Di pedesno mantep. Iya wes sak mantep-mantep ya, aku gak tahu. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jombang. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang mendapat perhatian khusus dari TNI melalui kunjungan kerja Tim 2 Pengawasan dan Pengendalian Kamis kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Rombongan Tim 2 Wapang dipimpin Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar yang didampingi sejumlah pejabat pusat dan daerah termasuk Kolonel Marinir Azari, Kolonel Kavantri Yudi Suryatin, Adi Rahmanto, serta Agusdin Banun Saptaningsih. Mereka meninjau langsung KDKP KMP di Desa Mojo Krapak, Desa Kali Kejambon, Desa Tugu Semberjo, dan Desa Keplak Sari. Selanjutnya dari Mekah, fase operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi kini resmi memasuki hari ke-52 dengan draft pergerakan logistik pemulangan jemaah yang kian masif. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengkonfirmasi alur pemulangan jemaah reguler maupun jemaah khusus dari Arab Saudi menuju tanah air terus berjalan linier secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan kargo udara serta kenyamanan fisik para tamu. Wartawan beritajatim.com Muhammad Isnan yang tergabung dalam media center haji Kemenats Republik Indonesia melaporkan dari Arab Saudi, data statistik muktakhir ini diumumkan secara transparan oleh juru bicara Kementerian dan Haji Republik Indonesia, Iksan Marsya. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, hari ini diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 74-87%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 12 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti kembali bertugas ya untuk program Star Memory. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, dari Best Jam sudah dibuka satu lagu yang berjudul Rindu. Kami akan hadirkan kali ini lagu berikutnya Ebit GAD, Apakah Ada Bedanya?

105,5 Star FM. Lagu Berlayar Tak Bertepian ini adalah salah satu karya balada paling ikonik dari Ratu Rock Malaysia, Ella. Lagu ini mengisahkan tentang seorang yang berjuang melupakan kenangan masa lalu dan harus menerima kenyataan pahit bahwa kehilangan sosok tercinta tiada terganti. Lagu ini ditulis oleh Lukman S dengan susunan musik dan digarap oleh Fauzi Marzuki dan Adit OB. Terambil di album sama ya, Berlayar Tak Bertepian oleh Ella di tahun 94. Dikenali juga sebagai album Sepi Sekuntum Mawar Merah di pasaran yang berbeda. Nah, kami sudah hadirkan untuk kesempatan hari ini. Semoga ini boleh membawa warga Star yang menginginkan lagu ini dihadirkan tetap setia bersama dengan Star 105.5. Dan yang pasti, kami selalu menyuguhkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Kalau ada lagunya yang belum dihadirkan, jangan berpindah frekuensi dulu ya. Tetap setia bersama dengan program ini. Dan harapan saya, warga Star semuanya menikmati hadirnya lagu-lagu di Star Memory. Silahkan yang mau bergabung, mumpung di awal-awal seperti ini, supaya saya bisa lebih cepat menghadirkan lagu-lagu yang Anda pilih. Bisa mengirimkan WA, bisa bergabung di Facebook. Kami punya waktu sampai nanti di jam 11 siang. Beralih ke lagu yang lain ya warga Star. Kali ini dari Maroon 5 kami hadirkan Animals.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo, sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
2: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
2: Enggak sih.
1: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis lagi tabunganku, Mbak. Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.

0: kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak, Bu. Pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM Manic Monday kami hadirkan dari The Bangles ya. Lagu ini dirilis di tahun 86 sebagai single dari album Different Light. Lagu ikonis ini sebenarnya ditulis oleh sang bintang pop Prince menggunakan nama samaran Christopher ya, dan awalnya diberikan untuk grup wanita yang bernama Apollinia di tahun 1984 sebelum akhirnya diberikan kepada The Bangles. Ya, lagu yang sudah kami hadirkan ini sebenarnya bersaing dengan penciptanya sendiri ya, karena lagu ini sukses besar dan menempati posisi nomor 2 di tangga lagu Billboard 100. Peringkat pertama saat itu dikuasai oleh lagu dari Prince yang lain yaitu Kiss. Dan lagu ini juga sangat relatable, menceritakan tentang seseorang yang berjuang keras untuk tepat waktu berangkat kerja dan berharap hari libur tidak cepat berlalu. Salah satu kalimat yang paling ikonik adalah "If I had an aeroplane, I still can make it on time." Ya, yeah. Sebagai seorang pekerja tentu harapan kita, keinginan kita itu bisa bekerja datang tepat waktu begitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan pekerjaan juga kita tidak terhambat, semua berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Harapannya semuanya boleh berjalan dengan lancar dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari dalam memulai segala aktivitas, tentu seperti itu. Kalaupun ada kendala, kerikil-kerikil yang membuat kita akhirnya mundur begitu, tidak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ, terus berusaha menggapai apa yang kita harapkan. Semoga apa yang kita inginkan boleh terwujud. Amin. Terima kasih ya buat warga Star yang sudah merequest lagu dari The Bangles untuk hari ini. Saya hadirkan Manic Monday supaya yang terputar itu bukan hanya itu-itu saja begitu ya. Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, terima kasih. Cak Kencur yang ada di Ndawe, terima kasih untuk lagu yang Anda pilih. Ternyata hari Sabtu kemarin sudah hadir ya, jadi saya tidak bisa hadirkan. Sisil, terima kasih untuk Fatma, terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo. Ada Bu Ika, lagunya ini juga sudah muncul ternyata, jadi saya mohon maaf belum bisa hadirkan untuk saat ini. Kita dengarkan saja satu lagu dari Happy Pretty, Rindu Ketemu Rindu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Oh, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM dari The Beatles, I Show Her Standing There. Ya, masuk di sesi Star of the Month. Ya, meskipun banyak yang mengkritisi dan melakukan pencekalan di berbagai kota terhadap aksi panggung Dewi yang dianggap menuai kontroversi, Dewi tetap fokus terhadap perjalanan karirnya dan mengukuhkan eksistensi di dunia entertainment. Pada tahun yang sama, Dewi semakin mendapatkan banyak tawaran di dunia perfilman, serial televisi dan bernyanyi, bahkan debut film horor pertamanya Tali Pocong Perawan yang sukses di pasaran terbukti sepanjang perfilman horor Indonesia hampir satu dekade, Tali Pocong Perawan menjadi film nomor satu dengan pendapatan tertinggi mencapai 37,8 miliar rupiah. Film yang disutradarai oleh Ari Aziz ini, pemainnya ada Dewi Persik sebagai pemeran utama, Ibnu Jamil, Catherine Wilson, Raymond Y. Tungka, dirilis di 10 April 2008 dan mendapatkan penonton 1.082.081 penonton pada masa penayangannya di bioskop. Oke, kita dengarkan saja satu lagu dari Dewi Persik yang kami hadirkan, Indah Pada Waktunya.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu dari Krisdayanti ini dirilis di tahun 1998 ya, dengan judul Ku Tak Sanggup, diciptakan sendiri oleh Krisdayanti bersama musisi Ari Bias. Dan lagu ini sempat dirilis ulang dengan sentuhan dan aransemen musik yang lebih segar. Pada versi pertamanya, video klip lagu ini sangat membekas di ingatan publik dengan menampilkan sang penyanyi dengan balutan kemben hitam mengkilap dan mahkota daun kering yang ikonis. Oke, warga Star, kami sudah hadirkan untuk Anda dari Krisdayanti, Ku Tak Sanggup. Tentunya sebagai orang tua punya harapan melihat anaknya ini bisa meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya yang dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar untuk anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Anis dari kawasan Bangil. Terima kasih Pak Purmanam. Saya hadirkan penyanyi lain ya Pak. Ayub Malmsteen juga, Albi Faisal yang ada di Wiyung, Surabaya. Terima kasih, lagu-lagunya sudah banyak kami hadirkan. Oke, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu dari Basen, One in a Million.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Hmm. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan

Satu layanan bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosaka tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak kosaka tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin mbak.
3: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
2: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit di program Star Memory, dan selanjutnya akan ditemani oleh Rani Krisna untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu ya. Saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: dan infocus.
1: Gaya selebrasi paling fenomenal dan sangat khas yang mewakili sosok seorang pemain muslim adalah sujud syukur. Gerakan semacam ini tak mungkin ditiru oleh pemain non-muslim. Selebrasi ini semakin populer saat gaya ini selalu dilakukan oleh striker jangkung Dembaba semasa masih berkiprah untuk Newcastle United. Pemain muslim ini pula lah yang membuat EA, Electronic Arts, sebagai produsen pembuat PES, game sepak bola paling terkenal sejagat, menambahkan gerakan selebrasi sujud di serial permainan gamenya. Pada akhirnya, gaya semacam ini tak luput dari kritik atau lebih tepatnya ejekan. Gary Lineker, legenda The Three Lions, sebutan julukan timnas Inggris, mengatakan kalau mereka seperti sedang makan rumput ketika melakukan selebrasi ini. Meski pada akhirnya ia minta maaf atas ejekannya itu. Walau dihina, gaya ini tetap saja dilakukan oleh beberapa pemain muslim selain Ba. Mereka adalah rekan setimba seperti Papis Demba Cisse dari Newcastle, Sule Al-Montari dari AC Milan, Adel Torab dari QPR, Yonis Belhanda dari Montpellier, dan lain-lain. Gaya ini

Online in Focus. Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Untuk edisi Jumat 12 Juni 2026, hidup bukan tentang menunggu hujan deras reda, melainkan belajar menari di tengah hujan itu. Rani Krishna menemani untuk Star Guest Star Joget Aso ya, tentunya sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa, yang pengen bergabung silahkan. Ini waktunya, wow, 3 jam. Jadi panjang banget ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik. Ada juga Bollywoodnya di sini ya. Jadi silahkan saja. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Elvi Sukaisi hadir dengan Sampai Pagi. Lanjut Ade Irma dengan Hiasan Mimpi. Star Get Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Parinita. Filmnya dibintangi sama Saif Ali Khan bersama dengan Vidya Balan. Hadir dengan satu lagu yang sangat ikonik di film ini, Piu Bole. Piu Bole, salah satu lagu awal yang melambungkan nama Sria Ghozal di industri musik Bollywood ya. Melalui lagu ini, dia berhasil memenangkan penghargaan bergengsi Film Far Award for Best Female Playback Singer di tahun 2006. Nyanyinya duet bareng dengan Sonu Nigam Buhuen.

tidak ada yang mengalahkan Sria Gosal sampai saat ini. Dulu ada Lata Mangeskar. Cuman sekarang setelah sang dewi dari ratu vokalis playback di India sana meninggal, Sria Gosal ini merajalela, suaranya luar biasa ya. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan untuk warga Star yang pengen bergabung ya, SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: asai, asai.
7: Star Joget.

105,5 Star FM. Leo Waldi barusan hadir dengan satu lagunya Berdosa. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Oke, saatnya Rani menyapa yang sudah bergabung. Selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota ya. Waalaikumsalam. Menyapa Wak Rete, Cak Subari, Pak Jan Sableng, Mas Sutikno, Mas Franky, ada Mas Marcel, ada Mama Arum, Bu Nini, Bu Sugeng, Bu Ira Furin, Mbak Reni, semuanya warga Star ya. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan. Terima kasih untuk Mbak Reni, semoga sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas serta lancar rezekinya. Amin. Ada Herman Fulalo dari Tanggulangin yang suka banget sama lagu-lagu dari Leo Waldi ya, tadi sudah dihadirkan. Menyapa untuk semuanya saja. Sementara ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Salamnya untuk Cak Kencur, ada Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, ada Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Yuni, Mbak Reni, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas ya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Keluarga Star, ada sekarang banyak yang lagi mumet pikirannya ya. BBM naik, harga-harga ikut naik. Nah, apakah income atau pemasukan kita ikut baik juga? Nah, ini dia saatnya cari solusi, bukan cuma mengeluh. Anda bisa ikut webinar ubah layar ponselmu jadi sumber penghasilan tak terbatas bersama Ibu Renata dan Ibu Jane Christina. Hari Jumat 12 Juni 2026 jam 7 malam via Zoom. Linknya nanti menyusul ya. Di webinar ini akan dibahas cara melihat peluang di era digital, bagaimana HP bisa jadi alat menghasilkan uang, kemudian strategi membangun income tambahan, belajar dari pengalaman nyata bukan teori saja. Yuk, siapkan diri Anda dari sekarang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut dan untuk mendapatkan link Zoom-nya bisa menghubungi 0821-4083-8008. Sekali lagi di 0821-4083-8008. Oke, berlanjut. SM Ahmadi hari ini kayaknya mendung-mendung ya. Apakah sesuai dengan lagunya? Hujan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan, nomor teleponnya 0

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Bajirao Mastani, dirilis tahun 2015, hadir dengan Diwani Mastani. Film ini sendiri dibintangi, kalau sekarang sudah suami istri ya,

Ada Ranveer Singh bersama dengan Deepika Padukone. Ada Priyanka Chopra juga di sana. Lagu Diwani Mastani ini menjadi salah satu puncak emosional di mana Mastani secara terbuka mendeklarasikan rasa cintanya kepada Bajirao di depan istana dan keluarga Peswa yang menentangnya. Kostumnya berat, jadi gaun Anarkali yang dipakai sama Deepika ini punya berat sekitar 20 kilo dan membutuhkan latihan koreografi yang sangat keras. Tapi berhasil ya, karena filmnya juga sangat berhasil. Banyak sekali mendapatkan penghargaan juga. Oke, kali ini hadir di menit ke-25, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani lanjut sapa. Halo Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Oh, Pasuruan. Evita Mala yang kangen tadi sudah hadir ya. Selamat tugas, tetap semangat Mbak Rani. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Buat Mbak Rani dan juga warga Star semuanya tanpa terkecuali, semoga sehat dan sukses selalu. Dan juga selamat siang ada Rahma yang ada di Pandaan. Ini tadi saya bingung loh, Ikedil Jautum itu film apa? Koimilgea perasaan gak ada judul itu. Kalau Ikedil Jautum itu ada, tapi soundtrack film Padmavat. Mungkin yang dimaksud itu ya, karena pemerannya sama, Deepika Padukone. Mungkin loh, tapi sudah diganti dengan Diwani Mastani ya. Oke.

Baik, lanjut masih bersama dengan Randy Krishna untuk Starget Star Joget Asoy. Kali ini hadir dari Soneta Femina dengan catatan dusta.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Cici Faramida hadir dengan RT5 RW3. Iya, kali ini sudah hadir di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, para gester, sebelum menyapa Anda kembali, untuk Anda sekarang yang lagi mikirin soal BBM dan harga apapun yang naik terus, aduh, ngeluh aku, KB kok mundak gitu ya. Anda juga harus waspada apakah income kita ini juga ikut baik. Nah, untuk itu saatnya cari solusi ya, bukan cuma mengeluh saja. Anda bisa ikut webinar Ubah Layar Ponselmu Jadi Sumber Penghasilan Tak Terbatas bersama Ibu Renata dan Ibu Jane Christina. Hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026 jam 7 malam via Zoom. Linknya menyusul. Di webinar ini akan dibahas cara melihat peluang di era digital. Kemudian bagaimana HP bisa jadi alat menghasilkan uang, strategi membangun income tambahan, juga belajar dari pengalaman nyata, bukan teori saja. Ayo persiapkan diri Anda dari sekarang, jangan lewatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut dan untuk mendapatkan link Zoom-nya, Anda bisa menghubungi 0821-4083-8008. Sekali lagi di 0821-4083-8008. Oke, lanjut. Halo, selamat siang. Ada Vena yang di kawasan Probolinggo hadir. I'm in love, tadi sudah hadir juga ya. Menyapa buat semuanya saja, yang siaran sehat selalu bersama keluarga. Amin. Angel di Surabaya, Fata Morgananya sudah hadir. Kemudian ada Afian yang di Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu Mbak Rani, banyak rezekinya. Dan Star FM semakin jaya di udara. Oke, ditunggu lagunya sambil tiduran. Soalnya paskot mendung sama. Di sini juga mendung, mendung-mendung mesra. Masuk ya mau hujan lagi ya. Iya, apapun itu mudah-mudahan juga memberikan keberkahan ya, entah hujan, entah panas. Kalau kita selalu mensyukurinya dan tetap harus jaga kesehatan. Kemudian juga ada Musa yang ada di kawasan Pamekasan ya. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mama Arum, Mas Franky, Bapak Purmanam, Bu Ima, Bu Ira. Kemudian juga untuk Mbak Raninya, semoga sehat selalu dan semangat. Lagunya di antara dua pilihan. Oke. Ditunggu ya. Antri.

0: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Game, Star.

Tapi kinerja produktifnya di akhir tahun 2019, Dewi Persik menerima tawaran bermain sinetron sekaligus mengeluarkan single Mentari yang dijadikan soundtrack untuk Cahaya Mentari, sinetron Indonesia produksi dari MNC Picture yang ditayangkan tanggal 11 November 2019 sampai 2020 ya. Sinetron ini disutradarai oleh A.I. Manaf dan dibintangi oleh Dewi Persik, Eza Gionino, dan Selvi Kitty. Sinetron ini memiliki kemiripan dengan sinetron Mimpi Manis yang juga diperankan oleh Dewi Persik. Lewat lagu Mentari, Dewi Persik kembali berkarya dengan Adibal dan Maxi Music setelah sebelumnya bekerja sama di lagu Aku Suka, Diriku Berharga, dan juga Cinta Ayah yang mendapat respon positif dari masyarakat. Nah, untuk kali ini yang Rani hadirkan, satu lagu dari Dewi Persik dengan Aku Suka.

105,5 Star FM. Ida Laila bersama dengan S. Ahmadi hadir dengan tangan dan bibir. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Ahmadi Demu yang ada di kawasan Dawe ya. Salamnya buat semuanya saja. Oke. Kemudian juga apa kabar untuk Bu Lili yang ada di kawasan Krian? Mohon maaf lagunya Bang Haji tadi sudah keluar duetnya. Kemudian yang ini versinya Lata Manggeskar. Mohon maaf itu juga belum bisa dihadirkan ya. Gak bisa. Nanti Irani hadirkan Sekuntum Mawar Merah versi asli aja ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi tugas semoga gak ngantuk meskipun mendung ya. Tapi aku mohon pada Allah untuk semoga hujannya ditunda dulu loh. Karena ada yang harus diselesaikan. Iya. Oke, terima kasih kembali untuk Bu Lili. Sementara yang ada di Facebook, selamat siang untuk Amiruddin. Ada juga Abah Waisel Samplangan ya. Tadi salah pencet ya, Abah ya. Ko Asyen, apa kabar? Waduh, sudah hujan tambah deres ya. Di sini mendung aja loh, Ko. Semangat sih kerja ini. Terima kasih Mbak Rani. Kiranya Allah selalu menyertai dimanapun berada. Amin. Mas Toto Blendereng, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dan nyimak saja sambil menjemput rezeki di toko. Menyapa untuk Mbak Ani, Mas Anwar Eko, Mas Sutekno, Mbak Reni, Mas Franky, Pak John Sableng, ada Pak Rete dan juga semuanya ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, istiqomah rezekinya. Amin. Terima kasih kembali. Yang sudah memberikan like-nya, lu. Ternyata banyak ya. Ada Toto Blendrang, Yohanes Wahyudi, Anwar, Desvan Vandos, Hasdi Derpanser, ada Muhammad Yudi Bejo, Tumiar Idawati, Ko Asyen, Mas Iki, Heri Susanto, ada Rani Prantika Terji, Amiruddin, Marcel, Aba Waisel, Solikin, kemudian Muhammad Saifi, dan juga ada Kopler. Baik, Bergestar, kembali satu informasi untuk Anda yang ada pikiran resah soal BBM naik dan harga-harga ikut naik. Anda juga mesti bertanya dalam hati, apakah income kita ikut baik-baik saja? Kalau soal itu sebaiknya dicari solusi ya, bukan cuma mengeluh saja. Anda bisa gabung di webinar Ubah Layar Ponselmu Jadi Sumber Penghasilan Tak Terbatas bersama Ibu Renata dan Ibu Jane Christina. Hari ini Jumat 12 Juni 2026 nanti jam 7 malam via Zoom. Linknya menyusul. Di webinar ini akan dibahas cara melihat peluang di era digital. Bagaimana HP bisa jadi alat menghasilkan uang. Strategi membangun income tambahan. Juga belajar dari pengalaman nyata bukan teori saja. Ayo siapkan diri Anda dari sekarang, jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut dan mendapatkan link Zoom-nya, bisa hubungi 0821-4083-8008. Sekali lagi di 0821-4083-8008. Oke, lanjut, lebih semangat lagi. Elvi Sukaisi dengan Sekuntum Mawar Merah.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
6: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
8: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Joget, asai.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update edisi Jumat 12 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Malang. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memunculkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang. Opsi ini sedang dikaji dan dihitung secara cermat karena peralihan kendaraan BBM ke listrik dianggap salah satu solusi. Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso mengatakan, salah satu pembahasan di internal adalah skema pengadaan kendaraan listrik, apakah sistem sewa atau belanja. Pemkot Malang masih menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan, termasuk mempelajari spesifikasi kendaraan listrik. Erik mengatakan yang menjadi bahasan utama adalah angka investasi dan seberapa besar dampak dari peralihan kendaraan dinas, terutama segi penghematan anggaran. Sedangkan terkait stasiun pengisian kendaraan listrik umum, sudah dikomunikasikan dengan perusahaan listrik negara dan tidak ada persoalan. Di sisi lain, sebagai langkah antisipasi dini terkait pembengkakan biaya operasional dampak kenaikan harga Pertamax, Pemkot Malang memastikan akan melakukan penghematan anggaran. Hal ini telah dibahas secara masif melalui serangkaian agenda rapat, termasuk mengukur kekuatan anggaran hingga akhir periode 2026. Apalagi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke Pemkot Malang dipangkas 284 miliar. Beliau memastikan dan juga berupaya agar kondisi kenaikan harga BBM tetap membuat layanan publik bisa berjalan optimal. Beralih ke Pasuruan. Manajemen tata kelola mutu lembaga pendidikan di wilayah daerah terus diupayakan berjalan maksimal di tengah keterbatasan jumlah personil penguji di lapangan. Pihak otoritas terkait kini tengah menyusun strategi taktis agar proses monitoring kurikulum baru di ratusan sekolah tetap berjalan sesuai target regulasi nasional. Langkah penguatan ini menjadi fokus utama pemerintah agar tidak ada satupun institusi pelajar yang luput dari pendampingan teknis selama tahun ajaran berjalan. Pengaturan ulang wilayah kerja menjadi solusi sementara yang diambil guna memastikan roda edukasi di tingkat dasar tetap berorientasi pada kualitas terbaik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti mengatakan, pihaknya menjelaskan fenomena kekosongan ini terjadi lantaran banyaknya pejabat fungsional senior yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa waktu terakhir. Guna mensiasati beban kerja yang semakin tinggi, para petugas yang aktif saat ini terpaksa memperluas area jangkauan tugas mereka ke beberapa zona pemukiman sekaligus. Wilayah dengan konsentrasi jumlah sekolah yang padat kini mendapatkan perhatian ekstra agar proses penilaian kinerja guru tidak tersendat. Sinergi yang kuat antara kepala sekolah dan guru senior diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan dalam menjaga stabilitas mutu pembelajaran di ruang kelas. Pemkab Pasuruan tetap optimis bahwa tantangan pemenuhan sumber daya manusia ini tidak akan menyurutkan semangat mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

0: Bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Itu dia tampilan yang ketiga ya, usai Riri Reina, tiga pemuda berbahaya bersama Ichi Wong. Kemudian yang baru saja berlalu ada Emily Young and Friends dalam sebuah nomor bertajuk Kamu di Mana. Oke, setelah ini saya sudah siap juga untuk segera merangkum beberapa tampilan yang diingini oleh warga Star lewat akses gabung di WA 0818310755, atau juga Anda bisa yang pengen join bergabung juga lewat jalur sosial media kami di Facebook ya. Silahkan cek Facebook kami terlebih dahulu untuk memastikan Anda tengah bersama program Starga di sesi yang kedua ini. Setelah Anda temukan, tinggal tulis di kolom komentar ya untuk nomor yang diinginkan. Saya ke WA dulu karena tentu saja jalur ini sudah berisi beberapa teman PDW yang mengirimkannya pas di jam istirahat tadi. Seperti Ilyas misalnya yang menantikan Rana Duka. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomornya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Selanjutnya ada juga Mami. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari teman PDW begitu ya, menantikan Bucu Biduan soal versi siapapun lah ya. Ada Maya menantikan Goro Angin. Kemudian juga ada Fatma yang menantikan kehadiran NDX Saka dalam Tewas Tertimbun Masa Lalu. Selanjutnya sekarang juga ketemu dengan Ayu yang dari kawasan Pandaan, yang menunggu satu nomor bertajuk Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ gitu ya. Oke, siap. Segera dipersiapkan untuk materi-materi yang sudah tersedia gitu ya. Satu di antara yang sudah kami miliki ada Rana Duka versi DJ disuarakan oleh Maharani.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Sulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
7: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the house.

105 kembali Star FM. Dani Canan baru saja hadir dengan satu nomor bertajuk Negoro Angin gitu ya. Salah satu tampilan juga sempat ditunggu oleh Maya tepatnya tadi. Kini saya cek dulu yang ada di Facebook. Beberapa tampilan yang diingini yang sudah bergabung via Facebook ini sudah selepas gitu ya. Seperti satu nomor dari Zaskia Gotik Bang Jono disuka oleh Robert Armatu sudah dimainkan. Kemudian Toto Blendrang juga sudah merapat via Facebook gitu ya. Untuk satu lagu yang bertajuk Turumu Miring versi RP Asmara tadi juga sudah saya lepas gitu ya. Menyapa Mbak Ani, kemudian Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Cak Sutekno, John Sableng, Warite juga terima kasih untuk Bang Jono. Oke, thanks balik juga untuk Toto Blendra yang sudah bergabung via Facebook di Star K2 ini. Balik lagi di WA, ada Cak Kencur yang ada di kawasan Grati. Di Stargate 2 ini Cak Kencur menantikan kemunculan dari ini Vita Alfia kalau nggak salah ya, Bojoku Semangatku kalau benar Vita Alfia, dan belum ada versi covernya saya ingat saya. Jadi Vita Alfia tadi sudah muncul dengan Bojo Biduan, jadi praktis nggak bisa dihadirkan lagi, silahkan diganti gitu ya. Ada sapaan buat Mama Arum, kemudian Mas Frankie, Mas Ilyas Dalam begitu ya. Oke, terima kasih dari Cak Kencur di Dawe. Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo sudah menyatu juga untuk sebuah nomor lama dari Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Ada Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kencur dan warga Star semuanya diajak untuk simak bareng-bareng lagu ini, semoga happy. Selanjutnya Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo menantikan NDXAK. NDX-nya kebetulan sudah tampil tadi dengan tewas tertimbun masa lalu, sementara Om Yudi inginkan ditinggal rapi gitu ya. Jadi praktis silahkan diganti Om lagunya, mumpung masih di awal-awal, enggak di awal juga sih, 60 menit yang pertama paling enggak. Jadi masih cukup leluasa karena masih ada 2 kali 60 menit berikutnya untuk Stargate 2. Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota, selamat bergabung juga untuk Anda. Sepertinya nomor yang diinginkan juga belum tersedia di diskotika kami, dari Intan Caca Sesidman begitu ya. Terima kasih untuk sudah bergabung, kalau mau diganti lagunya silahkan. Siang hari ini Bapak Purmanam atau sore hari ini menyapa teman-teman PDW semuanya. Juga untuk warga Star, selamat beraktivitas kembali, senantiasa semoga sehat selalu gitu ya. Baik, kita bakal lagi balik ke tampilan berikutnya, tapi sebelumnya mungkin warga Star sudah pada dengar kalau salah satu BBM kita sekarang ini lagi naik gitu ya. Harga-harga juga eksesnya itu ikutan naik. Yang menjadi pertanyaan itu apakah income Anda ikutan naik juga? Nah ini pertanyaan gitu ya. BBM naik, harga pasti ikutan naik, tapi income nggak naik-naik. Nah sekarang ini ada solusi, bukan cuma mengeluh. Anda bisa ikuti webinar Ubah Layar Ponselmu Jadi Sumber Penghasilan Nggak Terbatas bareng Ibu Renata, juga Ibu Jane Christina begitu ya. Kapan itu? Tepatnya di hari Jumat depan begitu ya, 12 Juni 2026 jam 7 malam via Zoom. Linknya bakal menyusul nanti ya. Nah di webinar ini akan dibahas cara melihat peluang di era digital, kemudian bagaimana handphone bisa jadi alat menghasilkan uang, yang ketiga strategi membangun income tambahan, yang keempat belajar dari pengalaman nyata bukan teori saja. Jadi ayo siapkan dirimu dari sekarang juga, jangan lewatkan kesempatan ini. Info lebih lanjutnya dan untuk mendapatkan link Zoom Anda bisa hubungi 0821 4083 8008. Saya ulang, 0821 4083 8008. Ya, masih ada beberapa jam ke depan webinar ini via Zoom gitu ya, baru bakal terlaksana kurang lebih 4 jam ke depan. Jadi silahkan dimanfaatkan, segera kontak 0821 4083 8008. Sekarang kita bakal simak satu lagu lama yang dihadirkan kembali, kebetulan tetap oleh penyanyi aslinya, jadi bukan di cover oleh penyanyi lain gitu ya. Jadi bakal kita simak lagu Jangan Tunggu Lama-Lama
dulu dibawakan oleh Cici Farmida, dan 2026 ini lagu ini dirilis ulang gitu ya. Kalau dulu itu identik dengan nuansa dangdut klasik, nah kini jangan tunggu lama-lama, itu hadir dengan aransemen paling baru, hipdut gitu ya. Jadi tentu saja nuansanya modern, tapi nggak meninggalkan karakter aslinya. Nah, lagu yang kemudian juga kembali viral ini membuktikan kalau karya-karya dangdut era 1990-an itu masih sangat relevan dan mampu melampaui lintas generasi. Menariknya, remake lagu Jangan Tunggu Lama-Lama di tahun 2026 ini juga bukan cuma sekedar menghadirkan ulang lagunya, tapi juga menjadi ajang reuni kreatif begitu ya. Dimana setelah 27 tahun sejak video klip Wulan Merindu, Cici Farmida itu kembali bekerja sama dengan sutradara Rizal Mantovani dan Ari Tulang sebagai koreografer untuk video klip paling barunya. Kolaborasi ini membawa nuansa nostalgia yang dalam ya, sekaligus memperlihatkan bagaimana chemistry mereka masih terasa kuat hingga hari ini. Nah, kembalinya Rizal Mantovani menjadi poin emosional karena ia dikenal sebagai rajanya video klip di era 90-an hingga 2000-an lewat visual-visual musik yang membentuk kultur pop Indonesia ketika itu. Nah, kalau Anda sudah penasaran kira-kira seperti apa versi terkininya tahun 2026 untuk lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, langsung kita simak saja. Cici Farmida.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the salon.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Già c'è il Covid, tanti ecco.
1: Vai, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Cute time dulu,
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stargate in the house.

Kam ada santri pekok yang disuarakan oleh Dini Kurnia, ini jadi nomor pengganti begitu ya, dari satu lagu yang tadi sempat di request hadirnya oleh Cak Kencur. Oke, terima kasih untuk sudah menyatu di sini. Sekarang saya ketemu lagi dengan yang sudah berkirim WA, ada Wo begitu ya, yang meranti tampilan dari duo Manja dalam Oh Tak Mungkin. Oke, lagunya memungkinkan untuk dihadirkan sesaat lagi. Saya sudah temukan dan bakal dihadirkan. Sementara itu ada Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil yang juga sudah menyatu di sini untuk tampilan Dar Boy Gang yang sudah begitu terkenal luas, Kicau Mania. Dikirim sapaan untuk Bapak Ashin, Bu Lili, Bapak Heru, Albi Faisal, Bu Nini, Cak Kencur, Mama Arum. Ada juga Mas Iki, Mbak Susmia juga gak ketinggalan. Semuanya lah pokoknya. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sedang di Facebook nih, ada juga yang punya nama Wit Harmoko sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani Wit Harmoko begitu ya, dari Riau. Aduh kok jauh sekali sih. Tembilahan hadir begitu ya. Selamat sore, kirim sapaan buat para fans radio semuanya aja. Mbak Ani, semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Wit Harmoko begitu ya. Jauh sekali dari Riau, tengah pantau Star 105,5 FM. Oke, terima kasih itu ya. Nanti disambung lagi. Sekarang waktunya saya infokan juga ini nih. Ya, setiap orang tua itu pasti punya harapan dengan putra-putrinya ya. Melihat mereka itu meraih masa depan yang lebih baik, pasti mereka bakal seneng. Nah, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional warga STAR. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, itu nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia. Ini 1 tahun lamanya di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bisa dapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, kemudian beasiswanya 50% sampai dengan 100%, nggak ada skripsi, dan masa studinya selama 3 tahun. Mulailah langkah besar buat putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Kalau Anda butuh konsultasinya, ini ada gratis sekarang bersama Bapak Christian begitu ya. Silakan telepon di 0877-6279-6929. Atau dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Saya ulang, untuk konsultasi gratisnya bisa bersama Bapak Christian di 0877-6279-6929. Atau dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 7-0-nya 3 kali begitu ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Dan ini dia duo Manja, Oh Tak Mungkin.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the house.

Baik, kini kita di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dewi Persik gitu ya. Nah, melengkapi kinerja produktifnya di akhir tahun 2019, Dewi ini melengkapi dengan menerima tawaran bermain sinetron sekaligus mengeluarkan single Mentari yang dijadikan soundtrack original Cahaya Mentari sinetron Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana 11 November 2019 sampai dengan 14 Januari 2020 di layar MNC TV. Nah, sinetron ini disutradarai oleh Ai Manaf dan dibintangi oleh Dewi Persik, Eza Gianino, dan Selvi Kitty. Sinetron ini memiliki kemiripan dengan sinetron Mimpi Manis yang juga diperankan oleh Dewi Persik. Lewat lagu Mentari, Dewi Persik kembali berkarya dengan Adibal dan Maxi Music setelah sebelumnya bekerja sama di lagu Aku Suka, Diriku Berharga, dan Cinta Ayah yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kita simak Dewi Persik dalam Mentari.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
6: Nah, betul itu, setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini

disapa Mas Franky, kemudian Bu Ani, Anwar Eko, Arfi, dan semuanya saja. Terima kasih juga untuk Amiruddin yang sudah berikan jempol di Facebook gitu ya. Oke, sekarang sudah 18 menit geser dari 4 sore waktu Star FM. Kita lanjut saja kebersamaan kita dari Yeyen featuring Bajul Danu. Kali ini ada Suliana dalam Sayang 2.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Stargate in the home.

105,5 Star FM. Yang baru saja berlalu kita simak adalah tampilan dari Arlida Putri dalam satu nomor bertajuk Tak Sedalam Ini. Ya, saya manfaatkan waktu untuk mengingatkan kembali untuk Anda yang sekarang ini lagi mulai resah gitu ya. Karena dalam hitungan beberapa hari kemarin, BBM salah satunya, nggak semua sih, itu sudah mulai naik gitu ya. Dan ini sudah satu hal yang pasti, selalu diikuti dengan harga kebutuhan yang kemudian juga ngikut naik. Nah, parahnya itu mungkin nggak diikuti dengan income yang ikut naik juga. Nah, ini mungkin boleh jadi sekarang adalah saatnya buat Anda mencari solusi dan bukannya hanya mengeluh. Salah satu solusi yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti webinar Ubah Layar Ponselmu Jadi Sumber Penghasilan Tak Terbatas bersama Ibu Renata, juga Ibu Jane Christina. Webinar ini dilakukan atau digelar hari ini begitu ya, Jumat 12 Juni 2026 dari jam 7 malam via Zoom. Linknya bakal dibagi menyusul, dan di webinar ini nanti akan dibahas diantaranya cara melihat peluang di era digital, kemudian bagaimana handphone itu bisa jadi alat menghasilkan uang, kemudian strategi membangun income tambahan, juga belajar dari pengalaman nyata, bukan teori saja. Jadi yang pengen tahu, segera siapkan dirimu mulai dari sekarang, jangan lewatkan kesempatan ini. Informasi lebih lanjutnya untuk mendapatkan link Zoom bisa dihubungi 0821 4083 8008. Ya, yang tertarik untuk mengikuti webinar Upah Layar Ponselmu Jadi Sumber Penghasilan Tak Terbatas, silahkan bisa dicatat nomor teleponnya untuk mendapatkan link Zoom-nya di 0821 4083 8008. Oke, kini segera kita lanjut saja. Masih ada beberapa menit bersisa untuk program Starga di sesi yang kedua ini. Dari Arlida Putri, kali ini kita bakal dengar suara dari Ayu Ayunda yang bakal menghadirkan Kanggo Rico.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: In the house.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Tampilan keroyokan antara Benigno, Adibal, juga Eri Susan dengan Kamu Best, Kamu Kiyu. Segera mengakhiri kebersamaan kita di program Stargate Sesi yang kedua ini. Dan 3 jam berikutnya Anda bakal bisa temukan deretan lagu pop Indonesia dihadirkan dalam favorit kita bareng Fira Zahra ya. Kini waktunya saya Bang Jono pamit. Thanks untuk sudah join kurang lebih 3 jam. Dan saya siap tutup Stargate 2 ini dengan kemunculan Cika Senas dalam Joko.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Kota Ini Tak Sama Tanpamu adalah salah satu lagu pop romantis yang populer di media sosial. Ditulis oleh Nadif Basalamah, lagu ini dinyanyikan bersama dengan Aisyah Retno dari Malaysia dan Aziz Harun dari Brunei Darussalam. Nadif terinspirasi dari pengalaman bersama pasangannya, di mana melalui lagu ini, Nadif merekam perasaan bahwa sebuah tempat terasa istimewa bukan karena lokasinya, tapi karena kehadiran orang yang mereka sayangi. Lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu berhasil menduduki peringkat pertama di Official Indonesia Chart dan Top 5 Spotify Indonesia Daily Chart.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan by Nadif Basalama dan Adi Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ngebuka untuk program favorit kita pada kesempatan hari Jumat ini, 12 Juni 2026 ya. Baik warga besar, durasi 3 jam berikutnya, sajian musik pop Indonesia siap bermunculan di ruang dengar kamu, terlebih yang baru-baru ya. Tahun ini rilisnya 2026 hingga mundur 10 tahun ke belakang sampai tahun 2016. Bakal tampil hingga jam 8 dan juga ditemani bareng dengan Vira Zahra. Hari Jumat edisi balada ya, All About Love juga. Jadi lagu-lagunya itu tempo musiknya yang kalem-kalem, yang sendu-sendu, yang galau-galau gitu ya. Nah, tapi ada topik cinta juga. Karena All About Love tadi semua tentang cinta. Ada obrolan tentang percintaan, biasanya juga hubungannya dengan pasangan ya. Yang saya tanyakan adalah, gimana tanggapanmu jika kamu tuh dikomentari oleh orang karena terlalu bucin ke pasanganmu? Jadi ceritanya anggap saja kamu punya pasangan gitu ya. Nah, kamu punya pasangan, kemudian kamu go public atau memperkenalkan diri ke publik ya, misalnya di media sosial atau secara langsung, intinya kalau kamu udah punya pasangan dan ini pasanganku gitu ya. Mereka semua tahu kalau itu pasanganmu dan kamu juga pasangannya, oke ya. Tapi terkadang kita itu kebablasan ya. Jadi kelihatan orang itu kita dinilai terlalu bucin ke pasangan. Jadi apa-apa dengan pasangan kebersamaan diupload, diposting ya, di story WA, di media sosial, bahkan lagi ngapain aja itu didokumentasikan dan dibagikan gitu. Apalagi kalau secara langsung ya, kayak kalian itu nganggap dunia ini hanya milik kalian berdua, yang lain ngontrak ya. Jadi kayak bermesra-mesraan di depan umum gitu. Apalagi kalau seandainya masih belum sah atau belum nikah ya. Kalau masih pacaran gitu. Ini. Tapi kalaupun udah nikah ya, kemudian terlalu bucin sih gak apa-apa, asal pada tempatnya ya. Jangan dikira ketika warga sar udah menikah kemudian bisa bermesraan dimanapun dan kapanpun ya. Harus lihat juga gitu, lagi di mana, sama siapa. Ya intinya kalau bermesraan dengan pasangan boleh, tapi ya pada tempatnya dan waktunya juga gitu ya. Atau bermesraannya tuh mungkin kalau udah sah ya, cukup bergandengan tangan atau mungkin meluk yang sewajarnya, kan untuk melindungi gitu misalnya. Atau kalau emang pengen lebih mesra lagi, mungkin paling pasnya itu ciumnya itu kening, jangan sampai lebih ya. Kalau di depan umum maksudnya, kan tetap harus ada batasnya ya. Tapi pada intinya warga besar, ketika kamu dikomentari oleh orang lain, mungkin orang-orang sekitarmu ya, kali aja yang ngomentari kamu tuh teman-temanmu atau keluargamu atau siapa gitu ya, yang ngomentarin, "Eh, kamu kok terlalu bucin banget sih ke pasanganmu." Nah, ketika kamu dikomentari karena terlalu bucin sama pasanganmu yang sekarang ya, kira-kira gimana tanggapanmu warga besar? Apakah kamu bakal mencoba untuk memperbaikinya dan gak terlalu bucin ya di depan orang? Atau kamu gak peduli ya, jadi kayak orang kalau berkomentar tentang kamu dan pasangan tuh langsung kamu masukkan dari kuping kanan terus kamu keluarin dari kuping kiri ya, respon dari orang-orang gitu. Atau kamu malah ngajak orang yang komentar ini ngopi bareng ya, jadi kayak diberikan wejangan juga gitu. Gini loh, gini loh, gimana. Jadi gini, kita cerita A, B, C, D, F, G gitu ya. Mungkin bisa jadi kamu kasih tahu alasannya, kenapa, terus nanti efeknya gimana. Ya udah, intinya kamu ngajak ngobrol aja sama orang yang terlalu banyak berkomentar tentang kehidupanmu dan pasanganmu gitu ya. Intinya gimana tanggapanmu ketika kamu dikomentari orang lain tentang kamu yang terlalu bucin ke pasanganmu, warga sar? Apakah bakal langsung memperbaikinya? Jadi biar gak terlalu bucin gitu ya diperbaiki, atau malah gak peduli, masa bodoh, atau malah ngajakin ngopi aja yang komentar gitu. Sini. Langsung dilabrak secara halus gitu ya. Atau yang lain boleh kamu sebutkan warga besar. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM,
Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Berikutnya bergeser kami hadirkan by RC Widianto featuring Wijaya 80. Ini adalah cinta.

Halo, 95 Star FM. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, yaitu melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang, untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, yaitu 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar kamu dari Surabaya menuju peluang karir global, warga saat. Konsultasi gratis ya. Silakan bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya giliran Kevin and the Retros, terkunci untukmu.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164.
2: Qul

Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berakal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa pada makhluk-makhluk yang agung ada tanda-tanda, yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, ketuhanannya, keagungan kekuasaannya, kasih sayangnya, dan seluruh sifat-sifatnya.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM
3: ada.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Kabar geser, pedangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan pada hari raya Idul Adha tahun ini. Karena nggak tanggung-tanggung, DP itu memesan sapi-sapi jumbo untuk disembeli. Dewi Persik melakukan kurban dengan total 12 sapi jumbo yang disebar ke beberapa daerah seperti Jakarta, Sukabumi, Jember, hingga Malang. Bukan tanpa alasan, Dewi itu pengen berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di momen Lebaran Haji tahun ini. Karena baginya, menyembeli hewan kurban sebagai bentuk syukur atas rezeki yang didapatkan. Meski enggan menyebut nominal pasti yang ia keluarkan, DP bersyukur ya kondisi finansialnya tetap stabil sehingga bisa konsisten berkurban setiap tahun. Diketahui warga Sar, DP itu masih menerima job luar kota di hari pertama Idul Adha. Demi bisa melihat langsung prosesi penyembelihan hewan kurbannya, DP pun rela menempuh perjalanan udara menggunakan helikopter hingga jet pribadi. Satu lagu dari Dewi Persik kami hadirkan dengan Suara Hati alias Muskurani.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

103.5 Star FM. Satu lagu yang barusan tampil by Naura Ayu Wargestar dengan Lampu Jalan, terinspirasi dari lampu jalanan di tengah malam ya, atau di pas malam hari gitulah, yang cukup menerangi malam Wargestar, apalagi kalau seandainya kita OTW pas malam hari. Terkadang lampu jalan ya yang menerangi jalanan malam kita itu gak terlalu kelihatan penting banget, karena kita apalagi membawa kendaraan bermotor ya, baik itu roda 2 atau roda 4, intinya dari kendaraan kita kan udah ada lampu jalannya gitu ya, atau lampu yang bisa kita pakai untuk OTW. Tapi Wargestar, lampu kita itu sebenarnya gak ada apa-apanya dibanding dengan lampu jalanan. Soalnya pernah juga kayak di jalanan gitu ya, lampunya itu mati, kayak mati lampu gitu ya, mati lampu bergantian, atau listriknya itu padam karena abis ada bencana alam, kayak misalnya abis angin kencang, kemudian ada pohon tumbang, terus ngebikin saluran listrik di area itu atau di jalan itu terputus, alhasil harus gelap-gelapan karena lampu jalanan mati gitu ya. Nah, otomatis kalau kita melintas itu sangat gelap Wargestar, sangat gelap banget ya. Dan itu gunanya lampu jalanan terkadang tidak terlalu kelihatan penting, tapi kalau emang beneran gak ada, ya namanya lampu dari kendaraan kita tidak seoptimal lampu jalanan untuk menerangi jalan kita. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kita comeback ya, ngobrolin tentang pasangan. Iya, kalau hari Jumat kan edisi bucin ya, budak cinta. Gimana tanggapanmu jika dikomentari karena terlalu bucin ke pasanganmu Wargestar? Ini yang komentarin orang lain ya, yang lihat kita mungkin terlalu berlebihan kalau bersama dengan pasangan, sehingga baik itu secara langsung atau di media sosial, jadi banyak yang berkomentar kalau kita tuh terlalu bucin sama pasangan. Gimana reaksimu, gimana tanggapanmu ketika kamu dikomentari terlalu bucin sama pasangan? Apakah kamu langsung mencoba untuk memperbaikinya agar tidak terlalu kelihatan bucin banget di media sosial maupun secara langsung gitu ya? Atau Wargestar gak peduli ya, masuk kuping kanan terus dikeluarin sama kuping kiri? Atau Wargestar ngajak ngopi yang komentar ya, jadi langsung dilabrak secara halus aja, ini maksudnya arahnya kemana, gimana, terus kita kasih penjelasan gitu ya. Jadi kayak dibagi-bagiin juga gitu. Kalau kamu gimana Wargestar, tanggapanmu jika kamu dikomentari karena terlalu bucin sama pasanganmu? Apakah mencoba untuk memperbaiki, gak peduli, ajak ngopi yang komentar, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai selamat malam kalau di WA 081-8310755 ada Wage Art ikutan hadir aja ya, terima kasih. Terus ada Etiriadi, kalau aku sih coba tak perbaiki dulu ya kak, oke terima kasih. Kemudian ada Ervina di Pasuruan Kota hadir, aku bodo amat ya kak, gak suka ya skip aja. Lagunya Keisha, jadi kekasihku aja udah kami hadirkan, terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati hadir, aku bodo amat sih ya, mau dibilang bucin ini itu, yang penting tiada kepalsuan di antara aku dan pasanganku. Yang jalanin kan kita berdua ya kak, ngapain ngurusin orang lain, yang penting saling setia, tiada orang ketiga, beres, sesimpel itu. Lagunya dari Elo, gak kayak mantanmu di memori kita ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Franky dari Bangil. Kalau aku sih tak perbaiki ya mbak. Lagunya Salon Seven, sederhana udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Angel, Bam, Santi, Ari, Felicia, Anwar Eko, Aska, Hendrik, Naila, dan semuanya salam ukhuwah Islamia. Untuk Mafiranya, apa yang dikomentari bucin? Apa yang dikomentari bucin? Maksudnya, kalau sesuai dengan topiknya kan, kalau Mbak Fira sendiri gimana tanggapannya kalau dikomentari bucin sama pasangannya gitu ya? Kalau saya sebenarnya lebih karena masa bodoh sih ya, nggak peduli, alias ya udah senyumin aja, masukin kuping kanan keluarin kuping kiri gitu ya. Terima kasih.
Satu lagi ada Furin di kawasan Bangil. Selamat sore Kak Fira. Halo buat semua warga Sar, selamat sore semuanya juga. Apa kabarnya? Untuk topiknya relate ya sama keseharian. Jujur sih aku sama pasangan bukan tipe yang bucin satu sama lain. Sama-sama punya karakter serius tapi santai gitu. Tapi kalau ditanya, seandainya ada yang komen bahwa aku terlalu bucin sama pasanganku, kayaknya lucu deh. Malah yang komen gitu aku ajak ngopi ya, ngopi bareng aja. Abis ngopi, tak ajakin nonton bioskop, sama pulangnya tak bawain oleh-oleh gitu ya. Cindera mata. Thank you sudah perhatian gitu sama hubunganku sama samuanku. Nanti malah banyak yang modus bro. Kalau ada yang kepo gitu sama Kak Fira, apa yang kalian lakukan juga? Lebih karena masa bodoh sih, ya gak peduli gitu kalau ada yang komen apapun. Karena apa ya, ketika terlalu bucin sama pasangan, apalagi pasangannya itu udah nikah, itu sah-sah aja gitu. Soalnya dari dulu sebenarnya sama ya. Jadi waktu saya masih pacaran gitu, itu juga di komen gitu, kalau terlalu bucin, hati-hati. Nanti terlalu bucin pas masih pacaran, gak sampai nikah. Terus kalau gak sampai nikah, malu gitu ya. Udah terlanjur bucin pas masih pacaran, gak jadi nikah. Tapi saya kan masa bodoh ya. Jadi ya udah senyumin aja, saya gak suka berdebat, adu argumen, senyumin aja. Tapi bukan berarti senyum itu mengiyakan gitu ya, cuman gak mau adu argumen aja, tapi tetap menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi ya tetap aja gitu, posting-posting di media sosial, kebersamaan dengan pasangan gitu ya. Terus juga secara langsung juga sama ya, gak ada bedanya. Bucin lah intinya, tapi sebenarnya bukan saya yang bucin ya, tapi sama-sama bucin ya. Pasangan ke saya atau saya sebaliknya gitu, kalau setara gitu kan lebih oke ya. Tapi kalau seandainya kita udah nikah pun itu juga sangat sah-sah aja kalau kita itu juga bucin ke pasangan ya. Karena orang lain pun juga mau komen apa. Kalau masih pacaran bisa dikomen gitu ya. Bisa dikomennya itu jangan terlalu bucin diperlihatkan gitu. Kalau masih pacaran, nanti kalau enggak jadi nikah jadi malu. Kebanyakan yang gitu ya, makanya kalau masih pacaran banyak yang privasi tentang hubungannya. Tapi kalau udah nikah masih diprivasi juga, ya kebangetan sih. Tapi maksudnya ketika kita udah nikah pun juga harus ada batasannya warga Sar. Bukan berarti ketika udah sah ya, kemudian kita los aja gitu. Kayak misalnya bermesraan di tempat dan waktu yang salah gitu ya. Misalnya di depan umum kita bermesraan. Bermesraan sih boleh aja, cuman jangan sampai kebablasan mentang-mentang udah sah gitu ya. Ya sekedar pegangan tangan atau meluk untuk melindungi gitu ya. Atau apalagi ya, mungkin maksimal kalau mau mesra ya cium kening aja cukup ya. Yang gak sampai berlebihan gitu loh. Kadang kan mentang-mentang udah sah jadi kayak ciuman bibir di depan umum gitu kan, kayak apaan sih gitu. Mending di rumah kalian aja gitu ya. Apalagi terkadang bukan secara langsung tapi malah apa ya, kayak di share di media sosial kalau lagi bermesraan yang kayak sampai ciuman gitu ya, atau malah lebih. Nah itu mungkin lebih ke arah privasinya, tetap harus ada batasannya meskipun udah sah ya. Kalau sekedar foto bareng, lagi di mana, lagi ngapain, kayak misalnya karena lagi liburan ya, berdua gitu foto bareng, asalkan fotonya

Semua komenan orang itu ke kamu dan pasangan ya, itu buruk gitu. Terkadang ada beberapa hal yang memang masih bisa kita terima untuk diperbaiki, tapi mungkin bisa jadi lebih banyak ya, lebih banyak komenan orang itu yang kita skip aja gitu. Cuman ya kita menanggapinya dengan santuy aja, nggak perlu terlalu vulgar atau ngegas gitu ya ke hadapan orang yang berkomentar tersebut. Tetap stay calm ya, stay calm. Jadi kamu tetap kelihatan berwibawa ya. Lagunya Brisia Jody kak, judulnya Sisa Janji, soundtrack Istri Separuh Waktu. Udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Selanjutnya giliran Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: tea time.
1: Iya, emang ini bukan.
0: Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
0: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini,
0: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Transmedia 5 Star FM. Sebuah lagu warga star yang dirilis tahun 2017 ya, by Rifan and Abdul and the Cafe Theory, Gadis di Ujung Sana. Ngobrol kita kembali 29 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga star, gimana sih tanggapanmu jika kamu tuh sama pasangan dikomentari oleh orang lain gitu ya, karena terlalu bucin di media sosial atau secara langsung? Gimana tanggapanmu jika dikomentari karena terlalu bucin ke pasanganmu? Apakah kamu langsung mencoba untuk memperbaiki, atau gak peduli omongan orang, atau ajak ngopi yang komentar, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Selamat malam di Facebook Star 105.5 FM yang udah komen di program favorit kita. Ada Abah Waisal dari Gianyar, Bali. Selamat malam. Mbak, kalau aku sih coba tak perbaiki ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku no reckon ya. Berarti no... alias gak peduli ya. Oke. Okay. Mau kirim salam buat Mbak Ani, Arfi, Florinen, Mas Anwar Eko, Marcel, Mbak Reni, John Sableng. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alfira Pau. Kalau aku sih pilih gak peduli ya Mbak. Matugas saja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Muhammad Syaifi. Selamat malam Mbak Alfira Pau. Kalau aku sih, apa ini? Peduli sama orang gitu kah? Salam buat semuanya aja, terima kasih. Terus ada Wiji Santoso, ikutan hadir aja, terima kasih. Ketemu juga dengan Arizatul di Pasuruan. Sah-sah aja kan pasangan halal suami istri, tapi dikembalikan ke individu masing-masing Kak Vira. Terima kasih. Berikutnya kami hadirkan by Super Soul, Maha Bintang.

0: Lanjo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mak kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya, mak.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Senja dengan Peri. Warga Star, BBM naik lagi. Harga-harga ikutan naik lagi. Apakah income kita ikut naik juga? Tanda tanya ya. Saatnya cari solusi sih, bukan cuma mengeluh. Ikuti webinar Ubah Layar Ponselmu Jadi Sumber Penghasilan Tak Terbatas bersama Ibu Renata dan Ibu Jen Christina. Pada malam ini Warga Star, Jumat 12 Juni 2026 jam 7 malam via Zoom. Linknya menyusul ya. Nah, di webinar ini bakal dibahas cara melihat peluang di era digital, bagaimana HP bisa jadi alat menghasilkan uang, strategi membangun income tambahan, dan belajar dari pengalaman nyata bukan teori saja. Yuk siapkan dirimu dari sekarang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Selengkapnya bisa mendapatkan link Zoom-nya. Bisa menghubungi 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Menuju ke track berikutnya, giliran Atlani Rambe featuring Inka Christie dengan Isabella.

Serenal semua kali master FM. Satu lagu by Sufyan Suhaimi Wargesar dengan Di Matamu. Wargesar, buat kamu di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online ya. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Kalau website kami bisa akses aja di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com melalui Google kamu ya. Nah, kemudian masuk ke link tersebut atau website kami. Dan Wargesar, tinggal di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tinggal ditekan aja Wargesar. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider.

92,5 Star FM. Satu lagu barusan tampil dibawakan oleh Lady Afisa dengan Cahaya Hidupku. Ngebuka untuk memori kita per kesempatan hari Jumat ini 12 Juni 2026 ya. Kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Lagi putarnya lagu-lagu Papino lebih lawas ya, era 90-an hingga 2000-an. Terlebih edisi balada kalau hari Jumat, yang sendu-sendu, yang kalem-kalem ya, yang kalem-kalem juga boleh. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Lagi ngobrolin tentang pasangan ya, atau orang lain yang ngomentarin kamu dan pasanganmu. Jadi gimana sih tanggapanmu warga Star jika kamu tuh dikomentari karena terlalu bucin ke pasanganmu? Apakah kamu langsung mencoba untuk memperbaiki ketika ada yang komen, atau gak peduli, atau ngajak ngopi yang komen, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya sapa, selamat malam terbaru, ada Oman Kanyor, hadir Mbak Alvira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau aku sih tak ajak ngopi aja yang ngomong gitu Mbak, karena setiap bucin pasti ada sebab dan alasannya. Lagunya Isi 12 yang terlalu, untuk Mbak Alviranya makasih banget ya, sama-sama. Terus ada Arfi Florinen di Dada Kuning Gresik, hadir. Aku sih gak peduli ya kalau ada yang komen soal aku dan pasangan. Lagunya Lady Afisa udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu. Dan minta maaf telah join karena baru pulang kerja gitu ya. No problem bro, terima kasih untuk kehadirannya. Ada juga Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Niki Asria yang Kau. Terus kamu gak ikutan topik? Ikutan topik lah, yang lain ikutan topik tapi kamu enggak. Silakan ikutan topik dulu dijawab ya, baru lagunya bisa dihadirkan. Gita, terima kasih. Yang jelas satu jam berikutnya hingga jam 8 masih bareng dengan Vira Zahra. Lanjut kali ini giliran Elo, gak kayak mantanmu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana cara?

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

95,5 STR FM. Satu track barusan tampil warga besar dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Bisa dibilang Yura Yunita ini memang mempunyai bakat dalam menyanyi ya, yang gak perlu diragukan lagi. Namun memang pada tahun 2014 ya, kolaborasinya bareng Glenn Fredly itu juga cukup ngebikin namanya itu menjadi naik warga besar. Atau yang biasanya gak ngelihat menjadi ngelihat gitu, siapa sih Yura Yunita gitu. Dan berkat lagu ini juga yang ngebikin namanya itu naik di Belantika Musik Tanah Air, sehingga lagu-lagu yang ia rilis setelah kolaborasinya bareng dengan Glenn ya pada tahun ini itu ngebikin lagu-lagu berikutnya menjadi lebih terkenal. Yura Yunita and Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Terima kasih banyak untuk kamu yang barusan aja bergabung. Gimana tanggapanmu jika dikomentari karena terlalu bucin ke pasanganmu? Apakah coba diperbaiki? Gak peduli, ajak ngopi yang komentar atau yang lain boleh kamu sebutkan. Barusan tampil ketemu dengan nama Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat malam memori kita. Lagunya Asri, Cinta Itu udah kami hadirkan. Kalau ada yang komentar gitu kak, tak ajak ngopi aja yang komentar, biar sejalan dan sepemikiran gitu ya. Terima kasih. Terkadang memang butuh komunikasi ya, agar tidak menjadi salah paham gitu warga star. Lanjut ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Kalau senang atau cinta, jangan 100% rugi dalam segala hal. Cukup kasih 50%, yang 50% buat cadangan biar gak terlalu nyesel kalau ada masalah. Prinsip tiap orang itu beda-beda ya. Kalau prinsipnya Pak Sugianto seperti ini ya, ya udah sih. Buat Pak Sugianto aja, tapi semoga aja yang lain bisa 100% gitu ya. Karena yang namanya kita itu menjalin hubungan, menjalin kasih dengan seseorang, itu niatnya bukan untuk berpisah, tapi ya untuk selamanya. Kalau memang pada akhirnya tidak berjodoh, ya setidaknya semua sudah menjadi garis yang maha kuasa, menjadi takdirnya gitu ya. Bukan berarti udah mempersiapkan untuk perpisahan dari awal, jadi gak 100% gitu ya. Kalau prinsipnya kayak gitu, otomatis kita udah kayak ngebikin atau membentuk diri kita untuk menjadi orang yang tidak setia terhadap pasangan. Itu tadi, 50% untuk pasangan, 50% untuk cadangan. Berarti udah memproteksi dirinya agar tidak menjadi orang yang gak setia gitu ya. Lanjut, selamat malam ketemu dengan Yuda. Oke, sudah saya hadirkan lagunya ya. Terima kasih. Ketemu juga. Oh, ini di grup warga star ya. Oke, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya di story WA kami, saya sapa. Untuk postingan favorit kita ya. Ada Dewi Istar di Sidoarjo, Arfi di Dadap Kuning, Momon di Gedawung, Anik di Sidoarjo, Elkavi di Pacet, John Sableng di Sidoarjo, Toto Blendrang di Suramadu, Frankie di Bangil, Reni Gejapanan, Faris Alhami di Pasuruan, Pak Toto, Deswan Vandos di Bonowoso, Hendrik di Kedawung, Agus di Pasuruan. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau di Facebook kami, saya sapa, ada Suhat Sagrat, Arfi Dianto, Toto Blendrang, John Sableng, Mas Iki, Aba Waisal, Oman Kanyur, Muhammad Syafi, Patmawati, Teres Drops Roya, Wiji Santoso, Ava Republik, Nuril Huda, Ashin, Rojas Uchiha Kopla, Yuda Skizofrenia, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Ari Zatul, Anwar, Renjana, Hendri Bit, dan Sutikno. Terima kasih untuk jempol manisnya by Facebook kami ya.

Kebersamaan kita tersisa 21 menit lagi menuju 8 malam warga Star. Kali ini kami hadirkan track berikutnya by Fania Larissa dengan Rahasia.

0: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Satu track by Noah, warga sar separuh aku, ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita. Pada kesempatan hari ini, kalender ke-12 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dengan bersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Habis ini bergeser ke Rock Hit hingga jam 10 malam. Ada Uzi Aulia yang bertugas ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Meski sudah dirilis sejak tahun 1995, tapi lagu Just a Girl dari band No Doubt masih dianggap relate dengan kondisi para perempuan di era modern. Lagu ini berisi sudut pandang sang vokalis Gwen Stefani tentang perempuan dengan permasalahannya karena memiliki orang tua yang kaku. Ini juga lagu pertama yang ditulis oleh Stefani tanpa campur tangan saudaranya Eric. Just a Girl memperoleh banyak sekali review positif dari para kritikus dan dianggap menyuarakan feminisme. Lagu ini sekaligus menjadi titik balik No Doubt yang membawa mereka ke tangga popularitas, menduduki peringkat 23 di tangga lagu Billboard 100, serta masuk dalam kategori Modern Rock Tracks dan Top 40 Mainstream.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites, diduk

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Nggak terasa udah sampai di hari Jumat lagi, kali ini di kalender 12 Juni 2026. Dan kembali Rockets menyapa Anda di jam 8 malam waktu Star FM. Kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dengan judul Back in Black dari AC/DC, dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk 2 jam ke depan. Kita lanjut sama lagu dari Arctic Monkeys, ada Do I Wanna Know.

105,5 Star FM. Lagu ini dirilis oleh Arctic Monkeys dari album AM di tahun 2013 dan menjadi lagu pertamanya Arctic Monkeys yang berhasil memasuki chart Billboard Hot 100. Walaupun ya cuman sampai 100 besar gitu lagu terpopuler, tapi lagu ini juga masuk ke nominasi Best Rock Performance untuk Annual Grammy Awards di tahun 2015. Terus juga menjadi mendapatkan peringkat ketiga. Peringkat ketiga sebagai Guitar World's List of the 20 Best Guitar Riffs of the Decade di tahun 2019. Agak lama dari rilisan lagunya, tapi itu prestasi yang luar biasa. Karena emang riff gitarnya jujur nyandu banget. Lagu-lagu lain siap kami hadirkan dengan catatan lagu rock ya, lagu rock hits. Kalau mau gabung boleh banget, silakan kirim pesan singkat ke 081-83-10755. Mungkin juga bisa komen lewat media sosial ya, di Star 105.5 FM, di halaman media sosial kami di Facebook. Bisa juga lewat akun X kami @starfm1055. Sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari Dire Straits dengan Money for Nothing.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Solobe semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Keep working and stay on rock hits. Rock hits coming your way.

105,5 Star FM, salah satu lagu terkenalnya YouTube, baru saja hadir dengan With or Without You. Kami ambil dari album The Joshua Tree. The Joshua Tree ini sendiri sebenarnya bisa dikatakan adalah salah satu signature albumnya YouTube. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagunya YouTube, walaupun ini bukan kayak satu-satunya album yang jadi referensi gitu ya, tapi mungkin bisa dimulai dari The Joshua Tree dulu. Tapi kalau lebih suka dengerin album yang lain juga boleh sebenarnya ya. U2 ini di tahun 90-an, 80-an akhir bisa dikatakan popularitasnya cukup kuat gitu ya di Indonesia. Bahkan stylenya sang vokalis juga ditiru oleh salah satu vokalis band

Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, lagu Without You tadi kebetulan di request oleh Heru Mulyono yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Tadi juga ada lagu dari Dire Straits ya, dengan Money for Nothing. Saya menyapa juga untuk warga Star yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp. Ada Ayub Malmsteen di Jombang yang menantikan lagu dari Sonic Syndicate dengan My Escape. Terus ada Hendrik yang request Disturb dengan Voices atau Land of Confusion. Kemudian ada Robert Cavalera yang menantikan Gary Moore dengan Empty Rooms atau Scorpions dengan When You Came Into My Life. Untuk Arfi, Toto, kemudian Anwar, Hendrik, Beat, juga ada Tom Benati. Terima kasih untuk Mbak Uzi Aulia, sama-sama. Saya juga ketemu dengan Agus Valian yang ada di Sumambito Jombang, requestnya When I'm Gone dari atau Anytime dari MSG. Terus juga ada Tia di Night, ini requestnya lebih pas di Rockstars ya. Kalau tetap mau dengerin Dream Theater boleh, tapi saya sarankan judul lain aja. Kalau judul yang Anda minta ini lebih pas di Rockstars. Besok hari Sabtu dan hari Minggu. Dan sekarang kita simak dulu satu track yang dirilis oleh Disturbed di tahun 2001, ada Voices.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Oh, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare.
9: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky hits coming your way.

105,5 Star FM baru saja hadir satu track dari band beraliran heavy metal asal Swedia yang bernama Sonic Syndicate. Diambil dari album Love and Other Disasters yang rilis tahun 2008, cukup lama itu ya. Kami ambil salah satu singlenya yang berjudul My Escape, yang mana My Escape sendiri adalah single kedua dari album Love and Other Disasters yang dirilis setelah single Jack of Diamonds. Semua lagu di album ini dikompos, liriknya itu ditulis oleh Richard Sjoneson. Kemudian untuk lagunya itu dikompos oleh Roger Sjoneson. Memang ada beberapa sih, tapi nggak semuanya. Memang nggak semuanya gitu ya. Ada beberapa lagu yang tidak dikompos dan dikerjakan atau di liriknya ditulis oleh mereka, tapi kayak sebagian besar lagunya itu ditulis oleh Sjoneson bersaudara, yaitu Richard dan Roger. Kita tinggalkan dulu Sonic Syndicate dengan Love and Other Disasters. Kami sapa untuk warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat media sosial Star 105.5 FM. Selain ada Heru Mulyono, tadi juga ada Ayub Malmsteen yang juga bergabung lewat jalur Facebook ya. Meskipun tadi itu juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya lewat 081-831-0755. Tapi warga Star, yang jelas Anda juga bisa bergabung dengan kami lewat radio online, bisa mendengarkan lewat radio online. Silakan mengakses www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari MSG dengan When I'm Gone.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir itu cukup unik karena berasal dari album kedua dan itu track nomor 2. Judulnya juga mengandung angka 2. Kemudian durasinya juga 2 menit. Ada Blur dengan Song 2. Baru saja hadir menyapa kita warga Star. Menariknya Song 2 walaupun durasinya cukup singkat gitu ya, tapi juga cukup populer dari grup band yang satu ini. Dirilis tahun 1997. Tahun itu lagi ngapain? SD, SMP, SMA? Walaupun sebenarnya ketika penamaan lagunya sendiri kayak mereka udah kehabisan ide gitu. Slotnya yang tersisa cuma track nomor 2. Habis itu enaknya dikasih judul apa gitu ya. Nah karena kebetulan-kebetulan yang berkaitan dengan angka 2 itu, kemudian akhirnya dikasihlah judul Song 2. Sekilas tentang lagu Song 2 dari Blur yang baru saja hadir. Dan selamat malam nih buat Anda yang baru tune in di frekuensi ini dan bergabung lewat jalur Facebook. Mungkin ada sedikit kendala karena halaman Facebook saat ini sedang ada kayak semacam gangguan teknis gitu ya. Tapi request Anda yang sudah komen di halaman Facebook tadi sudah kami rata-rata udah kami siapkan semua. Mudah-mudahan cukup waktunya nanti untuk diputar dan memeriahkan waktu istirahat Anda. Waktu istirahat meriah, ya dong. Lagu berikut ini dirilis dari self-titled album White Snake yang rilis tahun 1987. Dan single ini juga ditulis oleh sang vokalis yaitu David Coverdale, juga gitaris John Sykes. Kami hadirkan dari White Snake ada Still of the Night.

105,5 Star FM baru saja hadir satu track dari Pearl Jam dengan State of Love and Trust. Ini juga request dari Facebook tadi ya. Dan ini juga sudah ada beberapa yang kembali mengirimkan pesan singkatnya lewat 081-8310755. Saya ketemu dengan Arfi Florinen di kawasan Dadap Kuning Gresik. Hammerfall dengan Hello Be My Name ya. Salamnya untuk Robert Cavalera, kemudian Tom Bonati, Toto, juga ada Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Frankie, Eko Metal. Dan untuk Mbak Uzi terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Terima kasih. Ada Tom Bonati juga yang Nyuwun Burning Heart dari Dragon Force, utawi Nothing Else Matters dari Enya. Kenapa gak versi Metallica-nya aja, harus Enya gitu. Untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Abe Malmsteen. Udah tak mau, gimana sih maksudnya? Terus ada Tom Ingsa di Sidoarjo yang request Shine Down dengan The Fool. Ditunggu saja untuk kemunculannya ya. Tadi juga ada yang request Agnostic Front dengan Gotta Go. Dan Ozzy Osbourne dengan Crazy Train. Buat yang bertanya-tanya di grup warga Star tadi, apakah Facebook lagi ada gangguan? Betul, lagi ada error, lagi ada gangguan atau galak gitu ya. Jadi sabar untuk menunggu bisa pulih seperti sedia kala gitu. Sekarang sambil kita dengarkan satu track dari Agnostic Front, sorry, ngomongnya, dengan Gotta Go.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Star of the Month.
1: Terus 5,5 Star FM, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dan membahas tentang karya-karya dari Dewi Persik. Hal yang tidak disangka dari penyanyi yang satu ini adalah kolaborasinya dengan penyanyi non dangdut, dan itu pada saat itu kayak sesuatu yang langka, gak semua penyanyi dangdut lakukan gitu. Tapi begitu terjadi, wah, kok jadi bagus gitu ya. Salah satunya adalah Dewi Persik pas tahun 2008 ketika dia mengalami banyak sekali guncangan di hidup pribadi, di kehidupan pribadi maupun karirnya. Dan ketika sebanyak sekali orang yang menjauh, justru mendiang Glenn Fredly, musisi Glenn Fredly ini menjadi salah satu orang yang membela Dewi Persik. Dan saat itu Glenn memberikan kesempatan kepada Dewi Persik untuk berkarya jauh lebih baik di dunia hiburan. Dan rupanya memang itu bukan hal mudah, karena Dewi Persik juga masih dihujat oleh banyak orang yang gak setuju kalau dia jadi teman duet barunya Glenn pada saat itu. Kayak Glenn itu kan image-nya udah bagus gitu ya, kenapa duetnya sama penyanyi yang penuh kontroversi? Gitu pendapat masyarakat pada saat itu. Tapi menurut Dewi, Glenn justru meyakinkan produser salah satu label rekaman kalau lagu duetnya bareng Dewi Persik bakal sukses dan boom. Dewi Persik kemudian mengumpulkan rasa percaya diri untuk mempersiapkan diri dalam pembuatan video klip lagu berjudul Hikayat Cinta yang diproduseri oleh Glenn Fredly ya. Dan waktu itu dia gak berharap banyak, cuman berharapnya kalau Glenn yang udah susah-susah membela dia itu gak akan kecewa dengan kolaborasi mereka. Dan bener juga, lagu Hikayat Cinta pada saat itu meledak di pasaran. Jadi satu karya yang fenomenal karena menggabungkan nuansa R&B, pop, dan dangdut

0: of the Mom.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM Hammerfall baru saja hadir dengan Hello Be My Name. Sudah kami hadirkan buat yang tadi sudah request lagu ini ya. Selamat mendengarkan. Selamat malam untuk yang sudah komen di media sosial. Karena udah pulih, saya sapa dulu. Di sini ada Imam Azhari dari Mojokerto yang tadi request lagu Beautiful Ones dari Sweat. Sudah kami hadirkan ya. Toto Blendrang juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya dari Blur dengan Song 2 juga sudah hadir. Tony Azura menantikan Ozzy Osbourne dengan Dreamer atau Whitesnake dengan Still of the Night. Tadi Still of the Night yang kami hadirkan. Juga ada John Sableng, requestnya Here Without You juga sudah muncul tadi ya. Pearl Jam dengan State of Love and Trust tadi di request oleh Bagus Darmawan. Kemudian ada Presto yang tadi menginginkan kehadiran Agnostic Front dengan Gotta Go. Juga ada Ozzy Osbourne dengan Crazy Train yang merupakan request dari Patricia Camilla. Yang sudah like juga terima kasih banyak. Selamat mendengarkan Rock Hits untuk Anda. Kali ini kami lanjut dengan kemunculan dari Dragon Force, ada Burning Heart featuring dengan Alisa, White Gloves.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sebuah lagu dari Shinedown dengan judul The Power baru saja hadir dan membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini di kalender 12 Juni 2026, tepatnya hari Jumat. Dan sampai di sini kami menemani Anda. Ketemu lagi Senin depan di jam yang sama, tentu saja dengan penyiar yang lain. Terima kasih buat warga Star yang sudah bergabung dan sudah request lagunya di Rock Hits malam hari ini, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selalu jaga kesehatan. Kalau begitu saya Uzia Aulia juga pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Mr. Big dengan Take Cover.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi mendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti untuk pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru ini. Kita tahu bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Biarlah kita pergunakan dengan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami ketika kami masih bisa membuka mata kami dari istirahat kami. Bahkan ketika kami bisa membangunkan tubuh kami, ini semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya hari ini setiap daripada kami yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program adalah pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur karena apa yang sudah kami alami.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Mike Mohede ya, dengan pujiannya Kasih Setiamu. Selamat pagi Bu Kamila, bersyukur untuk segala rancangan Tuhan dalam hidup ini, sebab Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi juga untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Terima kasih untuk pujiannya tadi sudah kita dengarkan ya. Tiap hari adalah awal dari kehidupan baru. Hari ini adalah milik kita. Lupakan masa lalu, jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi sesuai rencananya. Amin. Purin, shalom, selamat pagi. Pujiannya tadi sudah hadir ya dari GMS. Terima kasih, sama-sama menyapa pendengar terkasih Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki. Selamat berkebun bersama dengan istri ya, Pak Lukas bersama Bu Lita. Bu Yuni, terima kasih. Bapak yang mengasihiku tadi sudah hadir. Bapak Paulus Kumala, terima kasih sudah mendengarkan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Tuhan berkati ya Pak ya. Pak Tony, dukungan doanya nanti di akhir acara. Tadi juga sempat belum bisa mendengarkan streaming ya, tapi mulai dari setengah jam 6:15 tadi, 16 atau 17 menit begitu ya, sudah bisa mendengarkan streaming. Silahkan bisa didengarkan, bisa dicoba di radio box kami atau di website kami. Silahkan Bu Anis yang ada di Bangil, di Nganjuk. Terima kasih juga untuk Bu Ira. GMS tadi sudah hadir Bu, mohon maaf jadi kaos 1, 2, 3 nya belum bisa kami hadirkan. Mungkin ada pujian lain yang ingin dihadirkan, silahkan. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi menyapa Bu Ira. Moga pesanannya sukses. Untuk Bu Anis juga, moga lancar dalam pekerjaannya. Semua pendengar, semoga pagi ini sehat, semangat, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita akan lanjut mendengarkan beberapa pujian yang lain sebelum juga kami menyapa yang sudah bergabung ya. Kita dengarkan pagi ini dari Victor Huta Barat dengan Ku Tak Mampu Memahami.

Yesus itu Tuhan yang baik. Tahun 2013, dokter vonis saya kena kanker usus stadium 4. Dan dokter katakan umur saya cuma 11 bulan saja. Tindakan yang harus segera dilakukan yaitu saya harus jalani operasi. Dan setelah dioperasi, saya harus juga jalani yang namanya kemoterapi. Sebanyak 8 kali saya harus treatment kemoterapi. Puji Tuhan, saya dinyatakan sembuh. 2014 saya mulai pelayanan. Namun 2015 penyakit kanker itu muncul kembali. Dan saya harus jalani kemoterapi lagi untuk mengecilkan kanker yang ada dalam perut, dalam usus besar saya. Dan inilah masa-masa yang sangat sulit, karena side effect dari kemoterapi tersebut sangat berat. Satu kali, dua kali, tiga kali, satu cycle sebanyak 8 kali. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan untuk saya bisa melewati semuanya. Setelah selesai kemoterapi, saya harus operasi lagi yang kedua. Dan kali ini adalah operasi yang besar, karena kurang lebih dibutuhkan 5 jam usus saya harus dipotong. Dan bukan hanya usus, tapi kandungan, usus buntu, semua, karena sudah metastase di dalam tubuh ini. Nah, puji Tuhan, operasi yang kedua berhasil. Bulan berikutnya saya juga harus jalani treatment lagi, kemoterapi lagi. Nah, hari-hari yang sukar sepertinya. Sudah 2,5 tahun saya jalani treatment-treatment tersebut. Dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, hanya satu yang boleh saya kerjakan, yaitu memuji, menyembah, memuji. Sebab saat saya selesai jalani kemoterapi, tidak ada tenaga, karena begitu lemas tubuh. Bukan hanya tubuh, secara jiwa roh juga rasanya lemah sekali. Saat lemah, saya hanya memuji, terus memuji. Dan lahirlah pujian yang baru kita nyanyikan tersebut. Engkau Tuhan yang setia, Engkau tidak akan pernah tinggalkan aku. Dan ada satu firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat saya, yaitu di dalam Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Berkata Mazmur Daud, pujilah Yahweh hai jiwaku dan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang

Tuhan saudara, dia menyembuhkan sakit penyakitmu. Saat ini saya ingin berdoa buat setiap saudara. Ada kesulitan, kesukaran yang saudara hadapi. Saya akan berdoa, Tuhan Yesus, Kau jamah setiap anak-anakmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau sanggup menyembuhkan.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan